0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Selamat pagi loh.
2: Kaget ya teman Fox, kaget ya. Tiba-tiba kok jam 7 ada suaranya.
1: Iya dong. Jadi mulai hari ini adalah awal yang baru, bulan baru, pas bener. Banget bener, dan bener. Jam baru di Pagi Bandung kita mulai dari jam 7
2: sampai jam 9. Jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pagi Bandung. Alright?
1: Yay!
3: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: from your feel good station, Fox Radio Bandung.
1: Kalau pagi ini tiba-tiba hari Senin, malas gitu, it's okay, wajar. Karena udah Senin, malas, libur.
0: Libur lagi.
1: Kalau kita libur, enggak. Sampai ada teman kita yang libur selamanya ada. Iya kan? Enggak, maksudnya gini, dalam kondisi sekarang kan teman-teman di TRL, teman Hard Rock, teman The Rocking Life, kemarin kan terakhir siaran itu hari Jumat kemarin. Itu udah benar-benar jadi trending topic.
0: Benar.
1: Itu udah semua orang-orang dunia peradioan, Panji Pragiwaksono sampai
0: enggak cuma radio doang, Om. Sampai Aldi Taher aja posting. Yes.
1: Luar biasa enggak? Sejahat itukah gitu?
0: Semua radio milik Allah kalau kata Aldi Taher. Jadi jangan sedih.
1: Jadi kalau tiba-tiba Allah mengambil lagi rezeki, kita harus terima.
0: Betul.
1: Makanya Disa udah siapin station mana yang akan dituju. Sudah ada tawaran Disa? Belum ya?
0: Anda sudah ada tawaran ya?
1: Banyak Disa ambil.
0: Enggak lah, kalau saya tetap cinta sama Fox Radio.
1: Betul.
0: Apapun keadaannya, dunia yang katanya radio ini lagi turun gitu ya. Tapi tetap loh, Pagi Bandung mah banyak yang dengerin, jangan
1: sedih. Kalau ngomongin masalah dunia turun, nggak mungkin, karena banyak orang-orang juga yang cari radio sebenarnya.
0: Benar.
1: Masih banyak orang-orang yang butuh frekuensi radio. Salah bener. Satunya kalau misalnya TRL itu radio mati, itu nggak ada yang beli dong.
0: Iya,
1: si
0: betul.
1: Frekuensinya kan. Nah, itu kan ada yang beli, berarti memang tidak akan pernah mati.
0: Kemarin gitu. Ada Bagus yang komen ya di
1: Bagus
0: IG-nya.
1: Bagus AU.
0: Ada yang komen di komenannya dari Panji yang kemarin dia posting tentang TRL. Ini ada yang bilang gini, untuk radio-radio yang masih bertahan hari ini, teruslah bersuara. Sebab di tengah dunia yang semakin bising, masih ada banyak hati yang membutuhkan kehangatan dari sebuah suara yang tulus.
1: Karena gini, secara logika aja, Aung Irfan kan orang apa namanya, awam banget di digital.
0: Ya.
1: Spotify memang gampang diklik dimanapun.
0: Betul.
1: Ataupun YouTube dan segala macam.
0: Ya.
1: Tapi interaksi sama penyiar itu agak sedikit beda.
0: Betul.
1: Dalam artian setuju. Kata kalau Spotify harusnya pakai kuota. Kalau penyiar kan cuma nyari radio doang, pakai frekuensi, pakai listrik, ada alatnya, fasilitasnya udah.
0: Iya.
1: Udah bisa didengar di mana-mana. Di mobil juga begitu kan?
0: Betul.
1: Itu gampang, simpel. Jadi saya rasa radio memang mungkin lagi menurun, tapi kondisinya tidak akan sampai memudar lah.
0: Iya, enggak akan mati kok.
1: Cuma hanya ngeblur doang.
0: Selagi Awong Irfan masih siaran, radio enggak akan pernah mati.
1: Amin,
0: sekarang
1: amin.
0: Penyiar paling legend Awong Irfan loh. Iya. Setelah Terima Seketir, Om Akai udah gak siaran. Om
1: Akai
0: Doi,
1: duluan. Akai duluan. Tapi masih tetap masuk dalam kondisi.
0: Masih di dunia
1: masih
0: ini
1: dunia
0: sih.
1: Broadcast.
0: Tapi maksudnya untuk siaran reguler ya.
1: Brody kemarin mengakhiri perjalanannya.
0: Betul.
1: Memang karena kondisi dan situasi yang memang membutuhkan itu semua.
0: Betul.
1: Awong Irfan masih ada di level, masih stay di Pagi Bandung.
0: Luar biasa.
1: Dan nanti kita bertiga
0: respect,
1: rencana
0: legend.
1: Bulan depan kita bertiga di
0: Pikir.
1: Rencana bersama. Iya. Disa, mohon maaf lahir batin Disa.
0: Saya nih yang keluar.
1: Gak, pokoknya mah
0: semangat terus
1: stay.
0: Dan kita minta buat
1: betul,
0: teman Fox
1: tetap dukung kita, support kita.
0: Dukung kita
1: betul,
0: apapun
1: betul.
0: Yang terjadi
1: benar,
0: tetap
1: benar.
0: Dengerin radio, mau benar. Radio apapun sih. Gak harus Fox Radio aja. Kita mah anaknya ini ya, fair. Maksudnya
1: apapun, it's okay.
0: Yang penting kamu masih tetap dengerin radio
1: betul,
0: aja
1: betul.
0: Gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Di situasi per gosipan radio, banyak orang-orang radio pindah lagi. Kalau radio itu mati, nggak mungkin ada orang radio yang mengambil orang lain. Dalam artian kata misalnya kita lagi butuhin orang nih, ambil dari radio lain. Itu masih tetap terjadi sampai saat sekarang.
0: Betul.
1: Makanya Bandung tetap aman aja, stay aja gitu. Tapi gimana caranya kalau misalnya tiba-tiba kita harus masuk ke stasiun radio baru, terus harus ada verifikasi wajah dulu misalnya. Kalau misalnya memang BI checking jelek, itu nggak boleh masuk. Lucu nggak sih? Lucu ya.
0: Itu sama seperti kayak ini apa sih, ada berita atau gimana
1: beli,
0: sih?
1: Kalau beli SIM card yang baru, ini harus ada verifikasi wajah dulu. Kalau selama ini kan SIM card cuma hanya KTP. Aman. Nah ini harus ada verifikasi wajah baru. Wajah dulu.
0: Kamu setuju gak teman Fox itu. Kalau beli SIM card baru itu harus ada verifikasi wajah dulu?
1: Bener.
0: Kalau aku gak setuju, karena aku verifikasi mobile banking aja. Itu kan aku muka aku zaman dulu tuh
1: waktu
0: belum sakit.
1: Belum akil balik.
0: Jadi masih gendut. Nah sekarang aku gak masuk aja Om.
1: Gak masuk.
0: Jadi dia tuh gak ngedetek. Karena mungkin sekarang muka aku beda merin ya. Sampai akhirnya aku harus, kalau misalnya ke blok M-banking aku, itu aku harus nelfon ke bank. Kalau gak ke yang itu customer service. Dan itu teh
1: ribet,
0: nunggu lama.
1: Bener.
0: Gitu. Aku gak pernah bisa terus.
1: Iya SIM card baru harus ada verifikasi. Gak usah lah,
0: gak usah.
1: Ada verifikasi lah.
0: Ribet gitu. Kalau kata aku.
1: Aku juga sama di SIM card baru. Misalnya tiba-tiba ini keblokir, saya harus beli SIM card baru. Verifikasi wajah kan ya males ya. Jangankan SIM card,
0: Apa?
1: Ya kalau aplikasi ojol aja saya sering ditolak.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan Mas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Lagu ini berbicara tentang hubungan yang terus bertahan meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan rasa lelah. Karena dibalik semua masih ada rasa sayang yang gak hilang. Melalui 2001 kali, Adrian Khalif menghadirkan cerita yang sangat dekat dengan realita banyak pasangan. Hubungan yang dipenuhi perdebatan, emosi, dan kesalahpahaman, tetapi tetap dilandasi rasa sayang yang sulit tergantikan. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Untuk membersihkan dan menyegarkan badan, jangan sampai lupa teman Fox memelihara kulit. Mm-mm. Biar kulitnya kinclong, biar kulitnya sehat, tidak berpenyakitan. Tiba-tiba kulitnya masuk angin, tiba-tiba kulitnya borok, tiba-tiba
0: korengan
1: gitu ya. Ya sudah lah. Pagi-pagi makan korengan enak nih hari ini.
0: Gorengan dong.
1: Ada yang mau kirim apa enggak nih?
0: Nah, kita cuma berdua nih.
1: Jadi sekali lagi jangan sampai lupa.
0: Ya.
1: Kita mau ngingetin kalau kamu setuju apa enggak gitu kalau beli SIM card baru harus ada verifikasi wajah dulu.
0: Itu ya. Tadi ya. Aku sih bilang enggak setuju. Kalau Om Awang juga bilang enggak setuju karena menurut aku repot. Di sana
1: ribet.
0: Iya, nanti giliran muka kita udah sedikit agak berubah tuh susah banget ngedeteknya. Kalau aku pengalaman begitu, susah banget masuknya.
1: Iya, ini kan kalau SIM card aku kan itu dulu kapan ya? Aku tuh pertama kali dapat SIM card ini zaman-zaman pertama kali ini aku tuh pernah ganti dis. Ini
0: dari awal ini
1: Om. Dari awal aku beli SIM card tuh masih di 1,5 atau 1-2 juta.
0: Nomornya masih 10 enggak?
1: Masih 10. Masih nomor lama kan? Nah itu kan kalau di verifikasi kayaknya udah gak bisa aktif lagi. Karena
0: beli berapa? 10 juta?
1: 10 juta?
0: Tadi apa?
1: 1-2 juta.
0: Oh 1-2 juta.
1: Kan kondisinya sekarang kepala saya sudah mulai sulah ya. Udah bingung. Coba lagi. Terus kan sampai bingung.
0: Iya.
1: Saya tuh gak pernah ganti nomor. Cuma ganti handphone.
0: Aku mah sekali doang ganti nomor. Gara-gara itu pun hilang. Waktu itu handphone hilang gitu. Terus
1: waktu gak sadar itu ya. Waktu di JWP maksudnya. Terus makanya sadar melulu harusnya.
0: Terus akhirnya males kan waktu itu ngurusin segala macam. Jadi ya udah beli aja nomor. Ini yang kedua aku kalau aku sih.
1: Kalau sekarang kan sebetulnya kalau nomor hilang kan bisa diblokir terus nanti bisa dengan nomor yang sama. Mm-mm. Minta ke si providernya.
0: Iya benar. Gitu. Jadi kalau aku sih tidak setuju, Om Aung juga tidak setuju. Kalau kamu setuju enggak? Beli SIM card baru harus ada verifikasi wajah dulu. Gitu.
1: Tapi sebelum kita akan ngobrol lagi cerita-cerita yang lain, kita mau ngucap selamat pagi dulu untuk PGI BDG Tasik.
0: Kang Johan.
1: Ada Fahri, tadi Fahri udah kirim WhatsApp karena kita enggak baca dihapus.
0: Iya.
1: Kamu apa pundungan Fahri?
0: Iya, Fahri enggak tahu apa kita mulai dari jam 7 pas sekarang. Kirim ulang Fahri.
1: Sok, nanti kita bacain ya.
0: Kang Johan selamat pagi. Request lagunya nanti bentar lagi kita putar spesial buat kamu ya. Yang lain pengen request juga? Yuk masih kita tungguin masih di Pagi Bandung.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: dari Esteller ya, featuring sama Kanye West.
1: Estelle.
2: Jadi si, lu tau gak kalau si Kanye West, pacar yang barunya kamu tau gak? Itu kalau kemana-mana itu bugil.
1: Oh iya? Oh iya.
2: Lihat deh di Instagramnya Kanye West.
1: Oke lah. Tesien diangkut ku Tenhovi ya tak? Oh iya gitu.
2: Jadi gitu kalau bukan bugil sih, maksudnya yang ada benangnya tapi cuman
1: tutupin gitu. Oh iya iya iya.
2: Tapi kan enggak banget gitu.
1: Siapa sih pacarnya yang baru? Tahu aku belum lihat.
2: Nining. Nining West.
1: Nining West. And West deh ya.
2: Padahal ya kalau bugil gitu tuh ya, dia tuh selalu, ternyata memang dia tuh bukan bugil sih, maksudnya ngebuka gitu ya, terbuka. Tapi dia tuh kemana-mana selalu ini loh, apa namanya, membawa minyak tanamilah tanahmu.
1: Oh, ini biar bisa memelihara kesehatan itu, kulit dia.
2: Benar.
1: Terus mungkin di belakang banyak noda hitam meren, kokoloten om.
2: Terus bopeng bekas jerawat lah gitu.
1: Ya, jadi pak kalau misalnya kamu merasa punya masalah kesehatan kulit seperti noda hitam, bopeng, betul, bekas jerawat, coba pakai rutin yang namanya minyak tanamila tanahmu ya, yang klasik juga boleh kamu cobain ya.
2: Betul.
1: Itu dia. Ini berita nih kita.
2: Ya ngobrol aja.
1: Oh iya.
2: Masalah
1: iya,
2: tadi SIM card yang baru itu.
1: Oh iya iya iya, oke oke oke, gimana yang SIM card?
2: Ya jadi kan kamu yang baca itu.
1: Oh iya. Maaf maaf ya. Maaf. Ini otaknya baru ini hari, sih baru
2: ini tanggal
1: mulai.
2: Tanggal 1 loh. Udah gajian kalian teman-teman. Kalau kita minggu depan minggu pas depan. Hari Senin sama ya. Tanggal 8 ya.
1: Kita tanggal 8. Jadi ternyata Kemkomdigi ini resmi mewajibkan registrasi kartu SIM baru menggunakan verifikasi biometrik wajah mulai 1 Juli 2026 nanti.
2: Ibu Mutia Hafidz boleh enggak sih enggak ribet gini?
1: Kebijakan ini diterapkan secara nasional setelah uji coba selama hampir 5 bulan dinilai berjalan sukses.
2: Kok kita
1: gak dicoba?
2: Makanya?
1: Gak ada percobaan?
2: Maksudnya apa? Bulan 5 bulan dinilai berjalan sukses itu versi siapa ini? Kan belum tentu versi masyarakat. Jadi Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Bapak Edwin Hidayat Abdullah ini mengatakan penggunaan biometrik wajah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan digital. Yakin Pak? Teknologi serupa juga sudah diterapkan di sejumlah negara. Jadi pemerintah menilai gak ada alasan lagi buat menunda-nunda penerapan di Indonesia.
1: Itu yang aku pikirin mah. Kalau yang kan banyak tuh kita juga orang-orang yang kayak ganti apa namanya,
2: ganti kelamin.
1: Ya kan.
2: Oh iya bener ya.
1: Ya kan banyak. Ya kemarin tuh ada influencer, dia ngeliatin
2: lu cinta Luna gimana kabarnya.
1: Nah,
2: ya
1: nah itu kan dulunya laki sekarang jadi cewek tuh kan gimana.
2: Kayak siapa tuh?
1: Hah?
2: Kayak siapa?
1: Kayak siapa? Adalah. Adalah makanya kayak siapa.
2: Jojo juga kan dulunya perempuan.
1: Oh iya. Namanya Joanna ya.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
4: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
5: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
6: Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
7: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
6: Ya udah deh, aku main HP aja.
7: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
8: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
9: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Fase pemulangan jemaah haji 2026 dimulai. 6 kloter bergerak ke Bandara Jeddah. Dilansir dari metronews.com, rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci telah resmi berakhir. Sebanyak 221.000 jemaah haji Indonesia bersiap memasuki fase baru, yaitu pemulangan tanah air secara bertahap selama 30 hari ke depan. Yang akan dibagi menjadi dua gelombang utama dengan jadwal dan lokasi keberangkatan yang berbeda.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menetapkan pembagian jadwal kepulangan jemaah. Pada hari ini 1 Juni tercatat ada 17 kloter yang diagendakan terbang kembali ke Indonesia. Sesuai dengan prosedur ketat dari PPIH Arab Saudi, seluruh jemaah diwajibkan sudah bersiap dan berada di bandara minimal 6 jam sebelum jadwal lepas landas.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Perasaan baru duduk ya, udah di interval ketiga aja.
1: Berasa kayak baru masuk udah
2: keluar lagi deh. Berarti itu harus diperiksa ke dokter, dikasih obat bubuk sama obat oles.
1: Maksudnya itu apa ya?
2: Dikasih magic tisu.
1: Jelas lagi. Satu jam terakhir masih di Pagi Bandung. Yuk, nanti ada Baskom.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: ini buat kamu.
1: Apanya nih lagunya? Memang selalu ada cinta buat kita semua. Seperti cintanya kita buat Kang Nungki. Selamat pagi
0: Kang Nungki. Terima kasih Nungki, support sistem kita luar biasa.
1: Ini mah tuh dari dulu.
0: Atur nuhun mamangsku.
1: Kang Nungki, ini
0: event yang sudah direncanakan akan menjadi kenyataan buat kita.
1: Amin. Ini kayaknya lagi di tol nih Kang Nungki, mau kemana Kang? Selalu ditemenin pagi Bandung, Fox Radio, Awong, Disha, Jojo, Cena.
0: Terima kasih.
1: Day 2 kemana Kang? Event apa Kang?
0: Day 2 tuh berarti setelah day 1.
1: Iya.
0: Day 1, day 2, day 3.
1: Nuhun Kang Nungki.
0: Sami-sami.
1: Nah Kak. Oh sami-sami.
0: Maksudnya, terima kasih banyak atas
1: mewakili Kang Nungki nu.
0: Betul,
1: ya, sami-sami. Abis Kang Nungki ada WMN.
0: Selamat pagi WMN.
1: Salam Radio Mania.
0: Mantap.
1: Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DJ di studio siar kesayangan kita semua tetap di Karopian dan dimancarlikan mainkan Bravo, semoga tambah-tambah kebajikannya aja di sehat jiwa raga. Amin.
0: Amin.
1: Diberkati. Apa ini? Diberkati umil Quran Al-Fatihah di segala rupiahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye Asolole, stay tune on the way together and standby monitor by DJ MN 371 Manon 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management. Sapara Kanca menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian.
0: Terima kasih WMN.
1: Terus juga ini ada lagi requestannya
0: dari
1: dong.
0: Cianjur tuh Dis.
1: Dari Cianjur ya.
0: Iya.
1: She's Gone dari Steel Heart. Salam-salamnya buat penyiar dan kru dan juga buat kawan-kawan saya di Cianjur yang lagi pada ngojol. Semangat teman-teman ngojol. Saya semangat. Henry dari Cianjur. Berkah ya.
0: Amin.
1: Berkah, lancar terus orderannya banyak hari ini. Amin ya Allah.
0: Hatur
1: Kang
0: Lord,
1: Henry nuhun Kang ya Henry. Semangat. Salam buat teman-teman ojol di sana ya Kang ya. Salam satu aspal. Asik. Nanti lagunya kita coba cek dulu, oke? Okay?
0: Oh ada dong.
1: Ada ya.
0: OTW nih lagunya pasti nih.
1: OTW udah kita keluarin, tinggal ditungguin aja Kang.
0: Hari ini kita juga OTW. Kita akan bahas komentar kali ini. Ini adalah persembahan dari Cici Bibir
1: Berbi. Itu nama akunnya. Jadi ada seorang cewek pakai kerudung ya. Terus ini teh ya lain. Jadi kerudung nate tete juga kresek bormanya yang warna kuning dipakein itu, terus pakai kacamata dengan frame emas, terus alis nate gede segede hulet bulu, terus baju nate naon sih ini teh
0: modelnya kayak ini
1: ya? Malah pokoknya mah make kalung emas. Nah terus dia bikin kayak gini, mana sih ada suaranya?
0: Ada suaranya.
2: Saking banyaknya yang nanya, kakak perawatan di klinik mana sih? Penasaran, kok makin hari makin cantik? Pasti perawatannya di klinik termahal. Karena banyaknya pertanyaan seperti itu, akhirnya klinik Athena menghubungi aku buat ngajak aku untuk melakukan
1: treatment
2: di kliniknya.
0: Okay.
2: Iya, kliniknya Dr. Richard Lee. Enggak lah, aku kan masih di luar negeri. Proyek aku tuh masih banyak banget, foto shoot segala macam.
0: Aduh.
2: Tapi nantilah. Nanti ya kalau aku
0: tapi interview di kebon ya.
2: Perawatan, nanti aku akan spill dan ngasih saran perawatan apa aja yang worth it.
1: Asik.
2: Ya, gitu aja sih.
1: Asik. Jadi dia tuh dibikin konten ini tuh kayak lagi di interview sama wartawan banyak, tapi dengan backgroundnya adalah kebon ya.
0: Kebon ya. Dan ini ada beberapa netizen yang bisa bikin gue jadi tertawa terbahak-bahak sampai celana gue terlepas.
1: Oh.
0: Dibilang dari Dewi Dia, dibilang gue senang kalau ada yang lebih stres dari gue.
1: Kak maaf, aku kira kudungnya itu kertas wajit, cenah punten.
0: Itu alis segede gagang golok, kegedean lu, sok cantik, pret, malu-malu Dokter Charlie. Ini mah maksudnya, dia mah serius ya? Dia kan bercanda-bercanda gitu.
1: Iya, kenapa sih?
0: Ini menular gak sih? Maksudnya menularnya ketawanya kali ya.
1: Kak, mending perawatan otak aja.
0: Tapi gitu-gitu public speakingnya bagus.
1: Bagus loh, dia keren, ngomongnya keren. Bagus.
0: Aura mistisnya kuat banget.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Apa ya rasanya ya dibilang I love you udah lama deh. Om Aung sama pasangan
1: setiap hari.
0: Itu
1: sambil
0: bilang.
1: Sambil merem.
0: Hah?
1: Sambil merem. Love you.
0: Oh, bukan. Enggak, jadi panjang. Oh, tapi memang itu ya, Om Aung selalu kayak gitu ya.
1: Ya, haruslah.
0: Tiap hari selalu ada bilang I love you ya, ke pasangan.
1: Kalau, ya, kalau enggak pun kita ini range 3 bulan sekali lah. Jadi setelah 3 bulan sekali itu nanti kita akan ada family gathering ya. ini lagunya dari
0: diminta sama siapa?
1: Ini sama Kang Ujang di Cimahi. Selamat pagi Kang Ujang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Om Aung Tedisa request lagunya 1, 2, 3, 4 dari Plain White. Hatur nuhun. Doanya semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: ya
1: Kang
0: Allah.
1: Ujang. Terus ada lagi tuh, Dis?
0: Ada lagi emang?
1: Itu dari Jalani Nugraha.
0: Jaya mah cuman bilang live TikTok. Kita enggak live TikTok dulu hari ini kayaknya ya.
1: Hari ini libur karena
0: besok.
1: Jadi ternyata live TikTok kita sesuai dengan kalender. Jadi kalau kalender merah kita juga itu merah.
0: TikToknya enggak bisa dibuka. Iya, ada deh, ada Jaya, ada WhatsApp-nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai Teteh Citra cantik. Nah, Jol Citra. Udah tahu suaranya salah. Duaan.
1: Salah. Jadi
0: Jaya,
1: dia
0: kamu
1: sudah
0: mah,
1: dia udah setting.
0: Oh, iya.
1: Udah setting tadinya udah di copy paste.
0: Iya. Jaya paling ganteng banget, tidak terkalahkan sama Jalaya Kabupaten Asik. Bandung. Aku mau request lagunya Fadilah Intan yang baru aja kirim salamnya buat Fahri, Gita, Mini, Kak Ros, Rizky Triadi, Akyurek, Chandra, Mia, Clara, Teh Bunda, Mang Apuy, Kang Tia, Kang Ramdut. Spesialnya buat A.A. Jaya, selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, Jol Idul Adha.
1: Berarti kan
0: ini mah Jaya
1: kan
0: mah kamu
1: copy paste.
0: Pokoknya buat seluruh teman Fox yang berada di Kecamatan Cikancung dan Majalaya, Solokan Jeruk, Paseh. Dah itu aja. Jaya punya apa ini teh cenah? Punya daging sapi 2, domba 1. Makasih ya Teteh Citra yang cantik.
1: Ya nanti aku bilangin sama Citra ya.
0: Iya. Sekarang kita masuk ke
1: Basoka.
0: Bahas zodiak hamil.
1: Jadi hari Senin ini zodiak yang terlihat manis tapi manipulatif.
0: Pasti gak ada kita. Karena coba, kita berdua mah tidak manipulatif.
1: Oh, kita gak ada.
0: Gak ada. So, gak ada kan Leo sama Capricorn?
1: Gak ada, Dis.
0: Duh, bener kan?
1: Kita coba dulu yang pertama adalah zodiak yang terlihat manis tapi manipulatif adalah Gemini ya.
0: Mm-mm.
1: Gemini ini sering bersikap manis di depan orang lain dan terkesan menutupi perasaan bencinya.
0: Benci.
1: Zodiak ini bisa terlihat sangat baik, seperti mudah memaafkan kesalahan orang lain yang pernah dilakukannya. Dan zodiak ini bisa sangat berbahaya dengan ancaman yang tidak terduga. Mereka menusuk orang-orang yang mereka benci.
0: Ditusuk dari belakang, sakit gak tuh? Kemudian zodiak yang manis tapi ternyata manipulatif itu adalah Virgo. Ketika Virgo bersama orang yang mereka benci, mereka akan terlihat sangat sibuk tapi gak menghindarinya. Mereka akan tetap berinteraksi seperlunya aja. Nah, semua itu membuat orang lain ngira kalau Virgo itu udah memaafkan kesalahan orang tersebut. Padahal sikap itu cuma pura-pura semata.
1: Manipulatif. Dari Virgo, ini satu zodiak dari Ong Ivan terakhir adalah zodiaknya Cancer. Jadi zodiak berlambang kepiting ini lebih sering menggunakan cara yang halus dalam membenci seorang. Mereka tidak akan mengatakan apapun tentang orang tersebut. Cancer cuma akan menyimpannya sendiri dan berharap suatu saat bisa membalasnya nanti. Karena itu mereka terlihat biasa saja berada di dekat seseorang yang mereka benci. Rasakan pembalasan aku, Alfonso.
0: Sinetron pisan. Yang terakhir adalah zodiak yang kelihatannya manis tapi ternyata manipulatif adalah Aquarius. Sangat sulit buat Aquarius sangat sulit mengetahui kebencian dalam diri Aquarius. Mereka ini gak mau ada satu orang pun yang tahu kalau mereka itu lagi benci banget sama seseorang. Selain itu, zodiak ini juga dikenal suka menyembunyikan perasaannya. Jadi gak heran kalau mereka ini sulit ditebak. Betul, saya punya mantan pasangan, Pak. Aquarius, betul.
1: Aquarius, begitu orangnya.
0: Saya berapa belas tahun hidup sama dia, saya gak tahu dia ini benci sama siapa, suka sama siapa. Lempeng gue jelas mana.
1: Oh, nanti kau tanya di bawah bentar ya.
0: Kayaknya bencinya sama saya. Kan yang pisah.
1: Udah jelas itu mah.

0: Masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Telur, aku suka telur, apalagi telurnya dua dimakan setiap hari ya. Telur ini merupakan salah satu sumber protein.
2: Bentar. Telur itu yang dua itu semuanya sama nggak?
1: Sama lah.
2: Maksudnya?
1: Tapi ada yang
2: gede besar.
1: Ada yang beda. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling populer dan terjangkau di dunia. Selain gampang banget didapetin, telur juga sangat fleksibel buat diolah jadi berbagai macam hidangan. Salah satu cara penyajian yang digemari banyak orang adalah telur rebus setengah matang.
2: Nah, dibalik kelezatannya, yummy. Telur rebus ini yang setengah matang ya, menyimpan profil nutrisi yang sangat padat dan bermanfaat untuk metabolisme tubuh. Telur setengah matang ini mengandung vitamin D alami. Dengan mengkonsumsi telur setengah matang ini, kamu juga membantu bisa memenuhi kebutuhan vitamin D harian, terutama buat mereka yang jarang terpapar sinar matahari pagi.
1: Nah, selain itu, dengan mengkonsumsi telur setengah matang buat dapetin khasiat kesehatan, pastinya dong balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Dan yang paling penting, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan ya. Dan dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di seluruh sanga Indonesia, Apotek Kimia Farma Century ke-24, juga di Fox Radio. Untuk info lebih lanjut boleh klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: sing ada lawan.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti, come here. Sini, sebentar. Ada gosip.
2: Aha, ini yang paling Yanti suka. Ada gosip apa, Irwan?
1: Jadi nih, kabarnya ini, gosipnya. Tetangga kamu, tetangga aku, tetangga kita, ini mau pisah.
2: Oh, alah. Dengar-dengar katanya, gara-gara si bapaknya, itu kerjanya mandek. Padahal udah 9 tahun, dia kerja keras.
1: Makanya Irwan juga bingung.
2: Iya. Tapi Irwan tahu gak sih, sebenarnya si bapak itu kerja apa?
1: Kerja bakti.
0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fuck.

0: Fox News.
1: BPH Migas bongkar modus penyalahgunaan BBM subsidi pakai pola helikopter. Dilansir dari CNNIndonesia.com, BPH Migas menemukan adanya penyalahgunaan BBM subsidi menggunakan truk dan juga modus memodifikasi tangki kendaraan dan menggunakan sejumlah plat nomor polisi dan QR code yang berbeda. Hal ini didapati dalam kegiatan pengawalan atau pengawasan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Jepara.
2: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan truk menggunakan banyak QR code dan plat nomor polisi berbeda guna menghindari terdeteksi transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan, di mana truk tersebut membawa 16 QR code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi buat Kang Andi. Di sini Andi teman Fox. Teman aku siapa? Kang Andi bilang Ali dari pagi cuma jadi listeners aja, tapi pas dengar lagunya Protonema jadi ingin nyapa-nyapa. Pagi Om Awong sama Tedisa, semoga harinya menyenangkan. Amin.
0: Amin.
1: Saya mah dari dulu pendengar radio zaman Om Awong sama Akai.
0: Wow. Asik.
1: Terus juga Bu Vivi, Novidia dari zaman-zaman di OS sama di Hard Rock FM.
0: Iya.
1: Semoga Radio Indonesia terus hadir menemani kami-kami. Tuh.
0: Nuhun, Kang.
1: Buat mereka mah butuh kita-kita, dan kita-kita betul juga butuh listeners-listeners paling tangguh ya. Jadi mungkin buat manajemen.
0: Betul. Kita mengapresiasi betul seperti tadi siapa Kang siapa?
1: Kang Andi.
0: Kang Andi, kita mengapresiasi seperti Kang Andi ini yang selalu betul setia dari dulu sampai sekarang.
1: Terima kasih banyak
0: dengerin
1: Kang
0: radio
1: Andi.
0: Kang. Hatur nuhun Kang. Sehat
1: respect
0: selalu.
1: Kita respect. Jadi maksudnya ini adalah hal luar biasa karena radio itu tidak akan pernah terpisahkan dari telinga-telinga kita tahun 90-an, 80-an, dan ini akan menjadi selamanya legend, tidak akan pernah mati. Percaya.
0: Betul.
1: Radio never die.
0: Betul sekali. Tapi aku pengen nanya sama apa? Awong Irfan.
1: Awong Irfan enggak jawab kalau disananya.
0: Awong Irfan kalau tidak menjadi seorang penyiar, itu jadi apa?
1: Masa kamu tidak tahu?
0: Apa dong?
1: Jadi banci dong.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: The New Selekta Indonesia, teman Fox. Kali ini ketemu sama Ijan Mandagi ya. Dicatat di HP kamu kalau nggak ada notes kamu. Karena sekarang Senin sampai Jumat, Ijan Mandagi nemenin kamu jam 9 sampai jam 11. Di Selekta Indonesia. Yes, dimana kamu bisa nge-request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Siapin playlist kamu, Ijan tungguin.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

91.9 Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selekta Indonesia, Jan Mandagi, The News, Selekta Indonesia pastinya ya. Nah, kalau misalnya bertanya-tanya, oh Kamotinya kemana? Kamotinya jadi di weekend ya. Jadi kamu bisa dengerin suara Moti tetap ada. Tapi di weekend, Sabtu dan Minggu, kamu dengerinnya juga bisa puas 3-4 jam tuh sekali ketemu sama Moti. Yuk request lagu bahasa Indonesia favorit kamu teman Fox, 08-1224-774-917. Wow, long weekend ya. Kalau misalnya kita runut dari belakang, dari Rabu ya, Rabu, Kamis, pasti Jumatnya dibablasin sampai Senin nih. Ada ya teman Fox yang pastinya berangkat untuk liburan, kalau enggak family time, quality time, apapun yang kamu lakuin, semoga itu berkah buat keluarga kamu, berkah buat orang-orang sekitar juga ya. Apalagi sekarang misalnya ada yang kesulitan gitu, misalnya kerjaannya mandek, atau belum dapat kerjaan sampai sekarang, belum dapat jodoh sampai sekarang. Waktu Tuhan terbaik teman Fox ya, jadi kamu tungguin aja. Pasti dia sudah menyiapkan rencananya yang paling hebat buat kamu, okay. Ngobrolin tentang hebat mah, Kota Bandung udah kota paling hebat ya. 3 kali juara tuh. Dingin di pucuk yang pastinya. Tapi gak boleh puas, harus tetap kejar.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter. Satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox News.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut menerbangkan lampion dalam peringatan Trisuci Waisak 2570 BE di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu malam kemarin. Prosesi penerbangan lampion diawali dengan menyalakan api di sebuah tungku aluminium. Gibran kemudian menerbangkan lampion bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia S. Hartati Murdaya dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Penerbangan lampion dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok bertugas membentangkan lampion dan menyalakan sumbu sebelum lampion dilepaskan ke udara. Selain Gibran, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menerbangkan lampion dalam perayaan Waisak tersebut. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Yes, udah masuk di jam kedua 10.02 teman Fox. Ujian Mandaki masih di Selekta Indonesia, tempat kamu nge-request lagu Indonesia favorit kamu. Udah ada beberapa yang nge-request, nanti bakalan Ujian bacain juga. Oh yes, Ujian Mandaki live TikTok ya. Kamu boleh request dari sana, tapi jangan minta Ujian joget-joget. Ah.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Radio Fox FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Ijat Bedagi, Selekta Indonesia. Biasanya dengerin suara cewek, suara moti ya, tapi sekarang Ijat Malik nemenin kamu di Selekta Indonesia. Request lagu Indonesia favorit kamu, seperti yang udah request masuk ke Fox Radio Bandung, ada Kak Tasya sama Kak Ninon. Kak Tasya sama wait, ini sedikit ngehang. Pada pengen request lagunya Sabrina Leonard yang haha. Terus Kak Julia, seperti biasa mau NG yang remuk ya, Angel Calvalho. Terus Kak Julia juga live TikTok bareng Tenani, apa kabar? Tenani pagi Kak Ijan, apa kabar? Tenani di Cicam, request lagu Arjuna Mencari Cinta. Udah jangan puterin ya. Salam untuk Kak Ros, Apu, Chandra, Johan. Kak Ros kemana ya? Dedang dan semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Tuh Kak Ijan, sehat-sehat selalu. Terima kasih loh Tenani, selalu setia, setia. Terus ini ada wait, Bung Fahri apa kabar? All new Selekta Indonesia katanya. Pengen lagunya Lone Atlas takkan terti di sini. Udah jangan puterin juga. Ini terakhir ada Kak Chandra. Hai Kak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Pengen request lagunya Nadif ya. Kota ini tak sama tanpamu. Kirim salamnya buat Aijan dan all crew Fox. Terus buat teman Fox, Karos, terus ada Tenani, Om Rudi, Kang Johan, Kang Jae, Kang Apoy, MS Permana, Cep Rio, Kemot, spesial buat Regat Clothing aja. Makasih, ah. Sama-sama. Tuh, udah Ijan bacain ya. Requestan masih Ijan tungguin. Sampai Ijan nunggu kamu yang kirim-kirim. Ah.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek Reka Ulang, Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir nggak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hey, mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Sebagian orang mungkin menjalani pola makan yang gak sehat dan jarang melakukan aktivitas fisik. Akibatnya risiko penyakit pun meningkat. Salah satu penyakit yang sering kali menyerang adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dikutip dari Cleveland Clinic, hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang melebihi batas wajar. Salah satu pemicu utamanya adalah konsumsi garam dan lemak secara berlebihan. Dan kalau dibiarkan terus menerus, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam nyawa. Mulai dari penyakit ginjal, serangan jantung, sampai ke stroke. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui bagaimana cara mencegah naiknya tekanan darah supaya kondisi tubuh tetap fit dan maksimal. Dan yang terpenting, jangan lupa dibalur dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur per 100 ml adalah Rp230.000. Info lebih lanjut, www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Bising adalah lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: Fox News.
1: Seorang pria melakukan penipuan di SPBU di wilayah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pelaku menipu dengan modus tarik tunai namun menyertakan bukti transfer palsu. Dari catatan pihak SPBU, pelaku telah dua kali berhasil menjalankan aksinya di tempat yang sama dengan total kerugian mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Dan pelaku mencoba mengulang aksinya ketiga kali pada Sabtu 30 Mei kemarin, namun aksinya tersebut tidak berjalan dengan mulus. Dan dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mobil tersebut merupakan mobil pinjaman milik temannya dan pelaku menggunakan plat palsu untuk menjalankan aksinya. Dilansir dari detik.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kalau misalnya kita flashback, ya bukan flashback sih. Kalau misalnya kita ngelihat situasi di Jepang ya, kan mereka merupakan menurut Ijen Mandagi negara paling disiplin di dunia bisa jadi. Nah, di Jepang perusahaan kereta api ini akan mengeluarkan surat permohonan maaf tertulis loh bagi penumpangnya jika kereta terlambat meski hanya 1 menit, men. Kebayang? Ini dilakuin di negara kita ya. Kertas habis buat permohonan maaf.

0: tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sokaraos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: feeling sound life. Feel it. Feel good.
1: Check.
0: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya. Kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Feel the music, feel the vibe, feel the music.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
5: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
6: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan? Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
5: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
4: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Neng, tosa minggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan ya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Sentry, K24, Atanapi, Fox Radio.

0: Selanjutnya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Siapa yang enggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Lomba Sihir kembali menghadirkan kejutan dengan merimake karya ikonik milik Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Lagu ini jadi rilisan pembuka dari proyek Reka Ulang, Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Lewat interpretasi baru ini, Lomba Sihir nggak cuma menghadirkan nostalgia buat para pendengar lama, tapi juga membuka jalan buat generasi baru untuk kembali mengenal salah satu lagu paling berpengaruh dalam perjalanan musik pop Indonesia. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hildulit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Yuk ngobrol yuk teman Fox yuk. Hari ini hari Senin libur ya. Jalanan menuju kota Bandungnya sih sepi ya. Tapi dari kota Bandung untuk meninggalkan Bandung atau ke arah Jakarta, oh rame sekali. Hati-hati di jalan buat teman Fox ya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

Senja. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good, baby Trevi, teman Fox terus aja. Of course, sekarang tuh mulai jam 4 deh guys. Jadi kan baru bisa jam 3, sekarang dari jam 4 kita mulainya. Sampai jam 6 seperti biasa. Jadi buat teman Fox yang nungguin, kemana nih jam 3 belum ada? Gak apa-apa, jam 4 jadinya sekarang ya. Terus senja hari ini membahas apa, Pep? Bahas tentang yang kemarin sebenarnya udah tanggal 23 sih. Ya sekarang tanggal 1 udah agak lama. Tapi kayak gemes aja gitu pengen ngebahas karena kebetulan lagi long weekend. Mungkin juga ada salah satu dari teman Fox yang ngerasain hal yang sama gitu ya, atau pernah mengalami hal yang sama. Long weekend sekarang ini tadinya mau seru-seruan, malah dapat pengalaman yang tidak menyenangkan di Bandung gitu ya. Saya selaku warga Bandung memohon maaf kalau memang ada ketidaknyamanan, apalagi kalau sampai ada kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi seorang pengendara mobil dengan plat B jadi korban dugaan aksi pemalakan ya, terjadi di Jalan Dago pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 yang lalu. Malam-malam kejadiannya, pelaku pemalakan menghampiri pengemudi dan juga meminta sejumlah uang. Dia juga memaksa korban memberikan uang untuk membeli minuman keras. Kejadian tersebut ini viral di sosial media sehingga beberapa pihak termasuk Gubernur Jawa Barat ya, KDM, ini juga menegaskan kepada masyarakat Jawa Barat buat gak melakukan aksi serupa kepada masyarakat yang lainnya. KDM menegaskan kepada siapapun yang melakukan hal itu akan diproses hukum demi menghentikan kebiasaan buruk ini terjadi. Sumber dari pikiranrakyat.com, teman Fox ya. Ini satu hal yang memalukan, sangat-sangat memalukan gitu ya. Kalau mau jadi jagoan, jangan di kampung sendiri, di kampung orang. Jadinya kalau jadi jagoan di kampung sendiri kayak gini, bikin malu nama kampung. Tolonglah

0: sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good awal kisah selamanya. Raisa featuring Barsena, Bestar di depan Fox ya. Ini lagu enak banget tau sumpah.
1: Awal dari kisah,
0: tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Karena kau yang butuhkan ada di sini, cuma aku paling tahu. Wah, luar biasa ya. Ini lagu yang pas banget kalau dipakai buat kalau kamu pengen menjalin hubungan lebih serius dengan pasangan kamu gitu ya. Entah mau menikah atau lamar dan sebagainya. Dan kita bukan ngomongin soal lamaran, tapi ngomongin soal Kamboja. KBRI Phnom Penh ini berhasil memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja ya buat menghapus denda overstay bagi 5.950 WNI yang terdampak kasus sindikat penipuan daring atau online scam ya. Sampai dengan 22 Mei 2026 sebanyak 9.537 WNI sudah melapor dan juga meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh. Dan sebanyak 3.630 WNI sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Banyak juga ya. Pemerintah Kamboja meminta WNI yang sudah mendapatkan penghapusan dosa overstay supaya segera kembali ke Indonesia paling lambat 15 Juni 2026. KBRI Kamboja ya di Phnom Penh juga mengingatkan masyarakat Indonesia buat lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang gak jelas legalitas dan juga kredibilitasnya, teman Fox. Kita pengen memperbaiki kehidupan kita di luar negeri, pengen lebih baik lagi dengan bekerja di luar negeri. Ternyata banyak juga orang-orang yang memanfaatkan ketidakpahaman mungkin dan juga minimal literasi yang kita punya gitu ya. Kadang-kadang kita harus lebih teliti gitu teman Fox sebelum kita menerima pekerjaan apapun gitu ya, menandatangani kontrak dan lain sebagainya. Jadi buat teman Fox yang emang sekarang lagi ada pekerjaan dengan irisannya luar negeri gitu ya, lebih hati-hati dan juga lebih waspada aja. Oke? Mudah-mudahan semuanya bisa terampuni ya. Jadi balik lagi ke keluarga, kerja di Indonesia. Mudah-mudahan ada ya lapangan pekerjaannya.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya, pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit sehat itu tidak datang dengan sendirinya. Untuk mendapatkan, kamu harus menjaga kesehatan kulit dengan mengkonsumsi makanan bergizi maupun menggunakan produk-produk perawatan kulit ya. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan kulit punya fungsi masing-masing. Epidermis sebagai lapisan terluar yang terluar ini berfungsi buat melindungi kulit dari berbagai hal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit seperti debu, kuman dan juga paparan sinar matahari. Nah, selain untuk mendapatkan khasiat yang kulit kamu agar lebih nyaman dan juga semakin cantik dan ganteng, terutama di wajah gitu ya, kau bisa nih menggunakan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamila Tanamu. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamila Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit dan juga penyebab jerawat. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamila Tanamu bisa dipakai pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamila Tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio ya. Dan harga satu botolnya nih yang 100 ml Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamila Tanamu adalah Rp275.000. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Teman Fox, ini kalau di jam terakhir kita mau ngomongin soal sebentar Sepultura umumkan konser terakhir. Wah, mau bubar juga nih Sepultura. Udah kayak Noah ini. Nih, gimana ceritanya nih? Nantilah coba kita bahas ya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Kultura. Ya, ini band legend sekali. Udah malang melintang di dunia musik, musik berdistorsi asal Brazil, teman Fox ya. Katanya dia mengumumkan satu hal yang wow, ini serius nih, dia bakal konser terakhir gitu ya. Ini jadi Sepultura sekali lagi. Perjalanan epik raksasa thrash metal ini menemui garis finish ternyata, teman Fox ya. Lumayan ini juga ya, mengagetkan. Jadi band asal Brazil ini mengumumkan konser terakhir mereka yang akan menjadi sejarah panjang selama 4 dekade. Tour perpisahan mereka telah berjalan sejak 2024 yang lalu. Titik terakhir penampilan mereka akan berlangsung di Mercado Livre Arena Pacaembu di São Paulo ya, di Brazil, pada 7 November mendatang. Pemilihan tempat ini membawa beban emosional yang mendalam bagi band tentunya. Jelas juga untuk para penggemar fanatiknya. Sayangnya harapan buat melihat reuni formasi klasik harus pupus. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Andreas Kisser CS ini terlihat membuka pintu bagi reuni tersebut. Harapan reuni formasi klasik dipastikan jadi pupus, tak mungkin. Karena Max dan juga Igor Cavalera, ini legendnya, memilih absen dan juga fokus pada proyek musik mereka sendiri. Lumayan apa ya, susah sebenarnya untuk menyatukan band yang sudah bubar. Kecuali kalau memang BU. Kalau mereka sih kayaknya gak BU, kok di Indonesia banyak yang BU. Jadi kalau dari luar negeri itu idealisnya tinggi kali ya. Kalau di Indonesia mah daya belinya yang tinggi. Jadi mau gak mau ngeband lagi.

berdoa. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

FM Fox Radio Bandung, feel good, membaca komentar dulu ah ya. Kan tadi di awal Vivi cerita ada ya okem lah preman yang malak turis dari luar Bandung gitu ya, untuk minta uang beli miras. Bikin malu ya, sumpah bikin malu. Bacanya aja malu gue nih bacain berita ini, sumpah. Tapi gimana gitu ya. Dulu pernah ngobrol sama preman juga. Dia pakai bahasa Sunda sih, jadi setan ngomongnya kayak, mohon mana kawani badak, entong ngajago di lembur, ngajagona di luar. Mending ngajago di lembur, ngerakin lembur. Aduh, kalau bahasa Indonesia aja lo, kalau mau jadi jagoan, jangan di rumah sendiri gitu. Di luar, kalau lo punya keberanian gede, di luar, jangan di rumah. Kalau di rumah mah semua juga orang berani, di luar berani gak lo? Gitulah intinya. Sedih sih aku dengarnya dan bacanya. Ada komentar dari Dede Ramdani, bikin malu orang Bandung katanya. Iya bener asli. Ya ya ye ye, lucu banget sih namanya, ya ya ye ye. Proses hukum pelaku yang bikin Bandung gak aman sampai kapok dunia akhirat, biar Bandung jadi kota yang aman dan juga nyaman buat umat manusia. Ada Martin Purwanto, pengen mabok tapi gak kerja katanya. Kombo pamalesan, hayang ngeunaan hungkul hirup teh, ngerakeun kalakuan para sampah kota. Ya sulit sih ya kayak gitu teh. Di zaman sekarang orang-orang juga untuk dapat uang susah gitu ya. Ya kalau misalkan gak punya uang, gak usah mabok atuh ya, ke masjid aja tuh. Aduh, minta uang tapi jangan buat mabok, uangnya buat hidup, percuma ya. Aduh, ada-ada aja deh, plot twist banget itu. Salat minta rezeki bukan buat hidup, buat mabok, bahaya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Sudah waktunya Azan Maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, thank you buat DJ Mul, OP on Duty, dan juga buat teman Fox yang sudah dengerin seru senja dari tadi jam 4 ya. Besok kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi tentang kabar-kabar yang lagi viral di masyarakat gitu ya. Buat kamu yang mau sholat maghrib, ntar lagi mau azan nih. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Hello, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Ditulis dan diciptakan oleh Alan Anderson, Lost in Goodbye mengangkat pengalaman yang cukup dekat dengan banyak orang, yaitu proses mencoba melangkah maju tetapi masih terbayang dengan masa lalu. Lost in Goodbye menggambarkan fase yang sering dialami banyak orang ketika proses melupakan belum sepenuhnya selesai dan perasaan masih tersisa tapi udah terlanjur memutuskan hubungan. Ini dia Rimar dengan Lost in Goodbye.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Hai hai, ketemu lagi sama Rai Senin dan pasti ketemu sama Raden Citra nih teman Fox. Di bulan baru ada juga yang baru barengan sama Raden Citra. Setiap hari Senin sampai Jumat Raden Citra bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi 2 jam nih untuk Fox Net Show-nya. Kamu mau request lagu apa, mau cerita apa, boleh langsung aja 08122 4774 917.
0: Yang nemenin kamu
2: Fox Radio Bandung.

featuring Pharrell Williams dengan Feels. Buka malam hari ini barengan sama Rada dan Citra di Fox Night Show-nya. Gimana hari Senin ya? Seru enggak? Selong weekend, waduh, ketemu hari Senin dipikir bakal dagdikduk zer, bakal bekepuk gitu ya, tapi ternyata Seninnya libur, alhamdulillah ya. Jadi minggu ini ada 4 hari efektif untuk kamu kerja, teman Fox. Dan hari ini kita bersantai dulu ya, menunggu hari Selasa besok pastinya dengan lagu-lagu yang bisa kamu request barengan sama Raden Citra, teman Fox. Di 08122477417 boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio. Dan jangan lupa juga download ya VMA kita atau Fox Mobile Application yang kita yang bisa kamu download di App Store dan Google Play Store supaya bisa dengerin kita dimanapun, kapanpun kamu mau.

Fox Radio Bandung Feel Good. Harusnya kamu yang lagi dengerin lagu Rihanna featuring Calvin Harris dengan We Found Love ini ikut joget on Fox. Kalau misalkan kamu masih manyun-manyun aja, ih kayaknya kamu orang-orang berusia di atas 23 tahun deh. So tahu channel Citra ya. Tapi beneran nih teman Fox, ada sebuah studi yang mengatakan kalau misalkan manusia itu mulai jarang tertawa pada usia 23 tahun ke atas karena beban dewasa. Yes. Di 23 tahun itu kan baru lulus kuliah, bertemu dengan beban pekerjaan, bertemu dengan beban kehidupan, bertemu dengan beban ekonomi. Beda banget sama anak-anak kecil yang hidupnya chill aja gitu ya, gak ngurusin apa-apa, ketawa juga sebebas mungkin, yang spontanitas hidupnya. Gak mikirin apa-apa, beda sama kita yang dewasa hidupnya pas-pasan. Pas ngaca, astaga pipi, pas mandi, astaga perut, pas nimbang, astaga naik, pas lagi nyantai. Nyemil enak kali ya.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah. Dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel

0: Fox News.
1: Ledakan gudang bahan peledak hancurkan satu desa di Myanmar, 55 orang tewas. Dilansir dari antaranews.com, sebuah gudang penyimpanan bahan peledak untuk aktivitas pertambangan meledak di negara bagian Shan, Myanmar pada Minggu 31 Mei 2026. Kekuatan ledakan disebut begitu besar hingga menghancurkan lebih dari 100 rumah dan meninggalkan kawah besar di lokasi kejadian. Sejumlah warga mengaku sempat mengira wilayah mereka sedang diserang karena dentuman keras dan kepulan asap yang terlihat dari jarak jauh. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan, sementara jumlah korban dikhawatirkan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang berlangsung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
1: Fox Radio Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam terakhir Fox Night Show. Kira-kira kamu mau diputarin lagu apa lagi teman Fox? Mau Indonesia, Barat, atau Asia? Boleh tinggal kamu WhatsApp aja di 08122477417. Hari gini masih ada gak sih radio yang muterin lagu requestan? Ada banget teman Fox. Apalagi nih buat kamu yang sekarang lagi mager, Citra bakal ada untuk bikin kamu seger.
0: Stay tune Fox Night Show ya, biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
1: Fox Radio.

Feel Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Rada dan Citra di Fox Net Show malam hari ini. Dan udah di jam 8 teman Fox. Di jam terakhir Rada dan Citra nemenin kamu di Fox Net Show-nya. Malam hari ini gimana? Dengan hari Seninnya yang libur, alhamdulillah santai tapi masih segar. Harus dibikin segar ya buat besok kembali bertempur dengan aktivitas kamu teman Fox. Ini dia Roni dengan When Did Your Heart Go Missing. Abis ini Cira punya lagu Red Red dari Cortez. Ini di request sama Aisyah ya malam hari ini. Terima kasih banyak udah request. Abis ini diputerin. Dan malam hari ini juga ada Fahriel Hardiaman yang udah request di Ciamplas. Pengen diputerin lagunya dari Numata yang Penjaga Hati atau Cher yang Believe. Yang Believe ya. Tadi udah diputerin sama Raden Citra untuk kamu. Ada teman Fox. Musa pengen request dua lagu, boleh gak? Boleh, tapi Cira puterinnya satu-satu. Soalnya kalau langsung dua gak bisa. Ya gimana, dua lagu sekaligus kan susah ya. Jadi satu-satu, tadi diputerin dulu salah satunya yang dari Dakota Moon dengan A Promise I Make. Terus habis ini Cita punya lagunya Glenn Fredly, Mimpi Biru untuk Musa ya. Tungguin aja Musa. Halo, selamat malam Mimin Fox Radio, mau request lagu dong. Malam ini aku mau menggalau dulu sebentar. Boleh, gak apa-apa. Karena menggalau juga butuh ruang. Teman Fox, kasih ruang untuk bersedih supaya bisa lepas perasaannya ya. Request lagunya dong, Ungu untuk Selamanya, karena Mbak Nanda sampai saat ini masih ada di hatiku. Oh, wow. Ini dari Masnya untuk Nanda spesial ya. Terima kasih banyak udah request, yang mau dibacain dan mau salam-salam untuk orang tersayang masih bisa di 0812-477-4917 ya. So here we go, Curtis Red Red. Lanjut lagi sama lagunya Glenn Fredly, Mimpi Biru di Fox Net Show.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ternyata yang namanya encok itu nggak selalu dirasakan sama orang-orang yang udah manula, teman Fox ya. Anak muda juga ternyata sekarang tuh, aduh, mulai kerasa nyeri encok ya, pegelinu dan segala macamnya. Nah, penyebab encok, pegelinu di usia muda itu perlu dipahami supaya kondisinya bisa dicegah sejak dini. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang tua, orang-orang berusia lanjut maksudnya, encok juga bisa muncul pada usia muda karena pola hidup dan juga faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang tuh semakin sering terjadi, teman Fox. Ada berbagai penyebabnya, karena ya kamu hidupnya gak teratur, terus udah gitu setiap hari kerjanya duduk terus, gak jarang beraktivitas fisik, pada akhirnya bikin encok dan pegelino. Nah, untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa balur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik ini punya kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik ini cukup dibalur aja tanpa diminum, terus bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga per botol sanga-sanga minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000 untuk belinya.

0: Gampang, kamu tinggal cari aja di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Nah, kalau misalkan kamu pengen tahu info lebih lanjutnya, tinggal klik aja di www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Antisipasi krisis, Farhan ajukan status darurat sampah di Bandung ke Pemprov Jabar. Dilansir dari Pikiran Rakyat, Pemkot Bandung mengajukan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Pemkot bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam kebijakan penanganan sampah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan lonjakan aktivitas masyarakat maupun kunjungan wisatawan pada libur panjang belakangan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah. Farhan pun bersyukur Pemprov Jabar telah membantu Pemkot Bandung dalam pengelolaan sampah. Bantuan itu ialah menyangkut pembukaan dan penambahan kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. Menurutnya, penanganan sampah di Kota Bandung memang sangat bergantung pada TPA Sarimukti karena saat ini Kota Bandung tak punya TPA sendiri. Farhan pun menyatakan Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas pengolahan yang ada. Namun demikian, kapasitas pengolahan sampah di Kota Bandung terbatas dibandingkan timbunan sampah harian.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Fox Radio Bandung Feel Good. Jangan pernah ngerasa lonely teman Fox ya, karena di sekitar kamu banyak banget orang-orang yang menyayangi kamu. Kalaupun kamu gak merasa ada Raden Citrako yang selalu menemani kamu di malam hari, di waktunya kamu lagi overthinkingnya. Tapi kalau misalkan malam hari ini kamu mau cerita, kita udahi dulu teman Fox, karena di Fox Night Show malam hari ini sampai berikutnya Cira cuma bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam aja. Sedih. Gak usah bersedih hati ya, karena nanti kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu masih di Fox Radio Bandung, dan besok pagi juga kamu bisa request lagi barengan sama penyiar lainnya di Fox Radio Bandung. Terima kasih banget buat Mas Bams, maaf aku salah kirim salah kirim WA, sorry ya, tadi tuh maksudnya mau ke Zulia tapi malah ke Mas Bams. Sorry. Kabar Citra alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Kang Mas Bams Digatsu juga baik-baik ya, sehat selalu katanya doanya, serta dimudahkan milik dan rezekinya. Sekarang lagi istirahat malam nih sambil dengerin playlist enak di Fox Radio Bandung. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Andi. Aduh, aku udah ngomong tapi ternyata mic-nya lupa dinyalain. Dan R barusannya. Sorry. Terima kasih juga untuk Andi yang malam hari ini pengen diputerin lagunya The Ataris dengan Boys at the Summer. Lagunya buat anakku Ataris aja, buat Citra, buat kru Fox Radio, sama buat teman-teman Fox. Enjoy the night ya. Besok back to reality, guys. Yes, benar banget. Karena hari Seninnya libur, jadi ya kita mulai hari di minggu ini dari hari Selasa. 4 hari efektif, biasanya lebih bak bibu sih ya. Tapi Cira selalu buat kamu semangat setiap malamnya untuk menyiapkan diri kamu besok hari. Cira pamit, sampai ketemu besok. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
3: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan. Namun, seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat relatif merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, niscaya Allah akan menerangi dengan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Riwayat Darimi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Kembali sama FM Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Itu lucu gak film
0: Film apa?
1: Horor.
0: Kok film horor lucu?
1: Film-film susah kan malah lucu. Horor aja. Ada Borman Dorisman. Terus ada Bokir. Dan film susah nama film horor Indonesia pertama. Tapi gak gitu nakutin. Tapi ada serunya gitu. Itu dan sekarang film horor sekarang juga anak-anak komika gitu kan bikin film horor. Ya anak-anak stand up komedi gitu. Tapi tetap ada lucu-lucunya. Tapi kalau ngomongin masalah film horor gitu ya. Horor mana film sama kehidupan?
2: Itu mati.
1: Sob, lebih mana?
0: Bukan kehidupan, keuangan.
1: Nah, iya maksudnya kehidupan itu kan macam-macam. Ada kehidupan itu masalah keuangan, percintaan.
0: Percintaan, tuh, lebih horor.
1: Kan, nah itu kan percintaan. Percintaan mah dibikin santai aja, nggak usah dibikin horor.
0: Iya.
1: Kalau keuangan dibikin horor. Kenapa sih kamu kalau masalah cinta membuat horor? Emang kenapa?
0: Enggak kok, aku lagi gak horor. Nah, aku lagi bahagia justru.
1: Buat mata.
0: Aku tuh ya kadang pengen kalau kayak suka sama cowok, ngegebet cowok, suka pengen ngajakin nonton film horor. Karena kalau takut
1: bisa pelukan,
0: nanti aku
1: bisa sederan oh gitu ya.
0: Gitu
1: iya bener.
0: Oh, ya budak urang.
1: Ah, budak lagi santai saya tuh mah nyantai we. Kalau Indonesia lah.
0: Bioskop itu film bioskop.
1: Ya Indonesia apa?
0: Yuk, Indonesia ya. Indonesia Tusuk Jelangkung.
1: Nah, itu yang pertama kali tuh. Tusuk Jelangkung itu yang pertama apa yang kedua? Kalau yang Rizal Mantovani aja.
2: Iya, yang pertama
1: itu. Nah, itu Tusuk Jelangkung. Itu adalah apa namanya?
2: Hari Panca.
0: Iya, ya, zaman-zamannya itu tuh.
1: Winky Wiryawan. Itu adalah film horor Indonesia yang benar-benar versinya Wong Irfan. Itu gua menyebutnya sama. Iya. Film horor luar biasa loh itu.
0: Iya, karena meski apa?
1: Meski diulang misalnya nonton dua kali gitu.
0: Tetap kan?
1: Tetap aja gitu menakutkan padahal kita udah tahu nih alur ceritanya seperti apa. Itu keren film pertama Indonesia maksudnya di era itu gitu ya. Itu tahun 90 aja ya?
2: Awal 2000.
1: Awal
2: kan ADC itu kalau tidak salah.
1: Iya, ADC Happening. Terus kemudian si Jelangkung. Aku Jelangkung, bisa Jelangkung juga.
0: Jelangkung.
1: Jadi apa nih, Jo?
2: Aku tuh gak suka film horor sebenarnya.
1: Tapi kalau ada,
2: pernah
1: dilihat gitu.
2: Pernah nonton Scary Movie.
0: Horor
2: komedi kan itu.
0: Iya,
1: Scary Movie.
0: Benar-benar.
1: Itu mah komplit ya.
2: Iya.
1: Horor komedi, Scary Movie. Terus kalau ini apa namanya, Jo, yang yang kita lihat ada orang yang benar-benar indigo banget gitu ya, terus bisa ngelihat bahwa ini orang pasti akan kecelakaan nih.
2: Itu Final Destination.
1: Ya, itu salah satunya. Jadi itu seru juga tuh itu.
0: Final Destination. Ya benar-benar. Ya itu ngeri tuh.
2: Ya. Sampai 6 itu.
1: Kayak Cinta Fitri ya.
2: Iya.
1: Kayak Cinta Fitri sama Tersanjung.
0: Tersanjung.
1: Si Pian, tolong ditanya si Pian mana udah pasti mau nonton film horor. Si Pian mah rasanya nonton kebakaran.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
4: NPD.
3: NPD sempurnanya aku.
4: Betul, NPD ini Nugraha, Pipin, sama Darto. Ini teh kalau nggak salah si salah satunya teh ini ya, selebgram atau penyanyi sih, Jo? Semuanya penyanyi ya?
5: Kayaknya.
4: Terus ada yang satunya memang kayaknya mah ini ya konten kreator kayaknya mah ya. Tapi luar biasa loh si lagunya, akhirnya kok kayak boy band ya?
3: Nempel.
4: Kayak
3: lagunya,
4: boy band.
3: Iya iya.
4: Kayak model-model apa namanya? EXO 9 gitu.
3: Yeah.
4: Boy band apa ya? Di zaman-zaman EXO 9 apa aja? EXO 9.
3: Smash.
4: Ibu dulu gitu kan ya? Si apa namanya si
5: beat.
4: Beatnya memang begitu semua tuh.
5: Karbu.
4: Yang ini yang bukan karbu, yang apa namanya?
3: Beda beat dong.
4: PGMFI. Tapi ya, ngomongin masalah rumah-rumah angker di Indonesia, Wih, ini sedang jadi incaran organisasi horor asal Jepang. Mereka bahkan menyiapkan hadiah 50 juta buat siapa aja yang berhasil memberikan informasi sampai properti tersebut resmi dibeli. Informasi itu diumumkan lewat akun X resmi mereka di @anyaobak, betul ya?
3: Anyaobak
4: atau Bek?
3: Anyaobak.
4: Anyaobak.
3: Dan organisasi ini dikenal sering menggelar acara ekstrim bertema horor di Jepang, mulai dari menginap di rumah berhantu hingga eksplorasi lokasi mistis. Lewat unggahannya, mereka mencari rumah dengan aura seram kuat dan lebih diprioritaskan kalau punya latar belakang kelam seperti bekas sengketa atau lokasi peristiwa berdarah.
4: Pernah terjadi pembunuhan,
3: akut
4: begitu ya?
3: Itu ya, rumah.

0: kakek aku
1: di mana tuh?
0: Dulu di Cilember, pinggir jalan New York.
1: Cilember tuh di mana sih?
0: Cimahi, Cimahi om.
1: Oh, di pinggir jalan banget.
0: Sekarang itu dipakai dealer.
1: Sekarang.
0: Dulu itu terkenal adalah tiga rumah di daerah situ yang paling angker. Jadi orang-orang tuh udah
1: pada tahu.
0: Salah
1: satunya rumah kakeknya Disa.
0: Salah satu tuh rumah kakek aku di daerah Cilember Cimahi itu karena pinggir jalan dan memang gede banget zaman Belanda banget.
1: Tapi
0: dan,
1: sekarang masih kondisinya masih desainnya masih begitu heritage atau udah rubah?
0: Jadi pas dibeli itu kan karena gede ya. Setengah dijadiin dealer, setengah lagi itu enggak bisa dibangun. Kenapa? Jadi masih kayak konon kabarnya, aku juga denger-denger.
1: Konon kabarnya.
0: Ya, susah untuk dibangun. Jadi pada nggak mau gitu, jadi tetap bangun, kalau yang setengah tetap bangunan Belanda om, itu tuh kalau nggak salah jadi kantor masih ada, tapi
1: kepemilikannya masih keluarga besar kakek,
0: udah dijual, udah dibeli. Dulu itu terkenal banget, jadi setiap kalau orang Cimahi tuh tahu kalau ini
1: Cilember,
0: Cilember ini rumah angker banget, itu tuh angkernya ya bener-bener angker, katanya dulu yang ngebangun si apa sih
1: Belanda,
0: bukan si orang-orangnya tukang-tukangnya tuh ada we
1: yang
0: apa
1: sakit.
0: Yang itu pokoknya gitulah terkenal horor banget itu.
1: Iya makanya ya. Cobain tuh bisa ditelepon tuh orang Jepangnya.
0: Iya tawarin juta, ya. Dapat 50 juta
1: buat bisnis iga bakar.
0: Iga bakar. Nah, nanti kalau udah dapat modal jualan lagi depan situ.
1: Nah,
0: horor jandana ya mah.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Hans.
2: Ya.
1: Yanti lihat nih genjring gini dari mana kamu tuh Yanti ketawa-ketawa.
3: Tahu
1: dia dari mana sih? Belanja melulu di kerjaannya.
4: Mending rinding kayaknya.
1: Gara rinding, ya.
4: Yanti tuh habis belanja, Irwan, Hans. Habis beli ikan di pasar.
1: Oh, masak ikan?
4: Enggak sih, tapi Irwan. Yanti mau bikin sayur asem. Ya tuh, Irwan. Masak ikan, pakai nanya. Udah beli ikan, masa pakai masak sayur asem?
1: Tapi Irwan tuh jadi mikir-mikir, Yanti.
4: Apa
2: mikir
4: sih?
2: Mikir apa, Irwan?
1: Kenapa ya nelayan itu rela jauh-jauh ke tengah laut buat nangkap ikan? Padahal kan tinggal beli aja di pasar.
0: Ah. 91.7 FM.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
3: Suaranya serak-serak kayak Vivino Vidia, kayak Vivino Vidia, suaranya kayak Vivino Vidia.
2: Iya, capek nih semalam.
3: Ah itu bukan Vivino Vidia, itu mah.
2: Siapa tuh?
3: Itu mah Ayu Ting Ting.
2: Hai, selamat pagi teman Fox, seperti biasa Pagi Bandung jam 7 sampai jam 9 ya, ada di Syahrini Winata.
3: Aung Irfan.
2: Temenin kamu sama Jojo juga ada sekarang.
4: Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.